Yanmi kachigi kogne yangna gyapne nga tanga shkyonjo dekone katang minyane tsik nganpa na tsokshi kansuma kyapchuk na yang nga tang tsangme kongtoy kune langste nodlan la minyanta na tsok tang tsik ngan joda maza ta de tsokse mi shchotpa nganpa tang tsingpo kune sema gawa tang dishki yin tukla gongste jambe seme yangshkyar Te kuni yun tan tang chachos kuni kyaldaq zaad go shesman kaq chen muayno gyalte ngul juu thokmet choge izug demo kalop zab mo sala zate duk nga tang changme te gun sante chaglen kinyan tang kanyan zaad go shesman kaq chen muayno gajik dagla minyan na chokpa tongsum kyapar takpar chetna yang jambe semki hlar yang tengi ki yun tan jutpa gyalse laglen insung In naskurla gyate chintu jiwale, shchujuge nanga izuk demo kalop, ngatang changmala sala zadala, sana zadang, kalte semchan nyamchetpe, minyan mala toje na, janla minyan jyotlang chet, dijin chite tomi chet sung, gyate chanchu semba chintu kunite, jan noch kelkantang, chikngan jyotkan kunla, tukto tang chikngan mane masunga, repeat, Jan nosh kelkan tang, tsik ngan jyotkan gun la, tukdo tang, tsik ngan, mane sunga zada mano, matzat, ngosus kurdep tang, minyan ba chijik jung nang, tuk chotul samang mane stana zada mano, de man pa lakpar tu, daksa rang la minyane tsik ngan pa, nyan go jung chesne, tsengon ngatang rangi, jan la tsik tup jyotkani, Lasngani desbi soncha korte ino rinchen tengwe nanga lopon chinpo lundubi izuk kalop demo sala zat iduk sana zadang zubmo niki minyan tosung ngonchong sagye kanyinke lhama shkechen tamba kuntang kadame lhama gewe shenye rinpo chekun janchuk semba kune zan semchen marungwa kune lokdub chitang chijik chonang Tukre tsul samang stana mazat khanne zadnam tang hantar mangpoji ngatang thobdo. Te matza choje paldan ati sha choge idnas korla izug salpo ngatang changmala kalop sala zadala sana zate chungza chaglen lang bungo shesma kakchen moeno minyan chignam tospeche dagza jindu stawar chasung geshe chenpo hlangri thang choge shkyang Innaskola izuk kalop zamo sunga zate duk ziksa zatang dagla jangi tado ki shekur la sokme rikpe gyongka rangi lenba tang gyalka janla tewar hlapsung tepe minyane cikun ngatang changme sandus kyon la majina kongto tang tukto sokma zata jan kyon tang kyacho reltante yotkan kun yoda zate Stodngak zachesne gyalte chanchuk semba chenpo kune chaklen tang nyamlen so yino sunga zate do.

Nafsangi shangi rangde basanti femilu Muhammad Aslam tang Naresh Iyer gune sanadats kasta ta isting ne soldier femilu Jaspinder Narula tang Sono Nigam gune sanadats lusum kan Samir yang loyang sikan anomalik.

Nach sang jange dil cha ta femelu shan tang thopa gune sanatats lus tum kanin pen jave dakta yang loyang sik kanin pen shankar san loy kasa ta dikre mesting chuk pe ka dil se femelu sukhvinder singh tang sapna avasti gune sanatats lus tum kan gulzar yang loyang sik kan ar rehman

ngari ngari me na taksa chuzot duwe ka akashwani deli ne hindi tangar zina nasul gun tuk tangs karmas chuka gamyul pes katlon digrim sanchas ta phalin ngari ngari me na asmula tamdil sewang dol me sal kanelu ya na digri me na skujab skal dang dol katang yang po tibati lansana tadin ngari ngari phulkan thilas tanzin yang digri me kotik sat kan asona machu tuk tangs karmas chip chuka magmi khatong digri me na phil melorik dung tangs karma Joyka ladak sana na sultang delchat dontang phedeka thukje dolme sal kane lorik sana zadin dontang skarma jipchuka akashwani srinagar ne urdana na sultang tapsara derin sani chutot gadeka pomogune fedik rim opomejik stem sanchas tapulin derin dikri fulkan gun stanjin dolma tang sering chondol yang derin me kotik sat kan sering chorol gyatang phedeka khatija bane sal kane balti gazalik gyatang skarma jip chu jani kunang phet supa akashwani deli ne samacha sandhya news at 9 ya testing ne urdina na sulkun yang dering sani chu so gunang phedika dang yang na meches chuptu ni jaga nimo yule punso wang dos tanse torim lop to abo ladak person lop te chula ngojin salkane tashis ko zuk zat ko chik zatin pin iskola radio report dikim jik sana zatin dikrim pulkan ariksin dorbo